0: Aoka isi kia isa otasi ivavaka. Sotanao zaheri andi mantarayo. Nun fan mezanao anayan Jesusi Kristi zanakolai tukana. Mbati uveri zereheta minoazi fahanana fenana mandraksahi. Sotanao zaheri Jesusi Kristio. Nun nitunranao ni fautana reheta tamni tinanao masna. Sinani suranao ni fatsuna reheta tamni ranao. Msotanao zaheri fanay masno. Nunan mezanao anay zan fununay zane ompunay. Yan tia fantara na ina na ina famzena. Afati Jesusi Kristi zivuhumbu tam ni hasfitalina. Andre mantro. Meona imfaso avonomba inona itkua ni famelana o ni hielu kareta. Nun fitalin Jesusi Kristi sunun fafatesan. Aria zafawam ni fana ino masna nfunai. Mba yalana isana andusana andron fautana nun hirn fitanganan Jesusi Kristi tam ni mati. Ari mba tiampelana yan Jesusi Kristi anfunai. Ambara pahitana yazi yang fena nama rakesai.
1: Rainai jangan dansa, wamasina nini naranau, utungan nini fanzakanau, atau nini sija punau itu ya tanta kena jangan dansa. Mewane ini jangan nasaza wanai, arma milani kai tak nama milana izemil katanai, ada zaman tunda nai wam fakapana, famana fana embas, fanau fanzakanas nius, arum naisa rakesai.